is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat melepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

your number one love style and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

One Love Stalin Entertainment Media di situ Sumpoirit FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: 87.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey Rockstar, selamat siang. Happy weekend Rockstar. Minggu lalu kita udah sempat kangen-kangenan kan sama gue. Nah, kalau minggu lalu itu gue masih adaptasi karena pindah jam siaran dari pagi buta ke siang hari. Nah, hari ini gue udah siap banget buat nemenin siang santai lo ini Rockstar. Siap-siap buat seru-seruan bareng gue sampai jam 4 sore nanti di Rockin' Weekend. Grab your lunch, get comfortable, pastiin lo stay tune bareng gue Natalie Wakari cuma di 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: 87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Gila, itu dia 33 kali dari Perunggu. Lagu yang liriknya kerasa dalam banget nih, rockstar. Nah, buat lo yang hidupnya lagi berasa ya gitu-gitu aja, muter-muter aja di lingkaran yang sama, mungkin ini pertanda dari alam semesta, biar lo lepas dari rutinitas yang membosankan, rockstar. Daripada lo cuman muter-muter galau, nungguin kepastian yang gak ada ujungnya, mending cari suasana baru yang beneran nantangin. Nah, kebetulan banget nih Rockstar The Rockin' Life Bali lagi ngebuka pintu lebar-lebar buat lo yang mau gabung jadi tim kita di posisi Client Service Representative. Nah, persyaratannya simple banget, Rockstar. Nih, yang penting lo tuh siap tempur aja, Rockstar. Minimal pendidikannya D3, terus melek teknologi alias bisa ngetik dan mengoperasikan komputer dengan baik, jago ngomong dan berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam urusan administrasi, jadi berkas gak berantakan kayak kamar kosan nih, Rockstar. Asik juga diajak kerjasama dalam tim, cepat belajar dan gampang beradaptasi. Nah, Rockstar, stop ya jago-jago di kandang. Kalau lo ngerasa lo punya kualifikasi di atas kertas dan mau karir lo itu makin rockin, langsung aja tancap gas, kirim CV dan lamaran lo ke DM Instagram @therockinlifebali atau email aja langsung sekarang ke @bali@therockinlife.com. Gue tunggu ya, Rockstar.
1: Ask yourself.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, coba deh lo intip nih kalender lo yang sekarang nih sampai beberapa bulan ke depan. Rockstar, lo sadar gak sih kalau tanggal merah di hari kerja itu udah pelit minta ampun deh. Coba kita cek ya, di bulan Agustus ini cuman tersisa satu, di tanggal 17 Agustus kemarin ya. Nah, masuk ke September, Rockstar, Oktober sampai November, Zong Rockstar gak ada tanggal merah sama sekali di hari kerja. Nah, beneran deh, kering kerontang gak ada tanggal merah. Masa iya nih, Rockstar, lo mau nungguin sampai akhir tahun dulu baru lo bisa nafas lega? Nah, gak mungkin kan? Life is too short buat nungguin tanggalan merah itu jadi merah gitu, dari hitam jadi merah. Nah, daripada nih Rockstar lo stres melototin kalender yang isinya angka item semua nih, liburan impian sekarang itu bukan lagi sekedar mimpi, Rockstar. Bisa banget lo wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Bayangin aja, Rockstar, nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis. Nah, buat lo Rockstar yang ngambil paket ini, pengalaman lo bakal lebih maksimal, karena di dalamnya udah termasuk juga buffet breakfast di cuisine, terus ada juga 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill, ada juga Kuchina. Nah, selain itu Rockstar, ada pilihan minuman alkohol dan juga non-alkohol. Dan terkhusus untuk pilihan alkohol premium, ada diskon 20% Rockstar. Asiknya lagi nih, all inclusive package bisa dapetin sepanjang tahun. Jadi lo gak perlu pusing nungguin tanggal merah yang gak muncul-muncul, Rockstar. Plus ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Nah, tunggu apa lagi, Rockstar? Langsung aja amanin healing lo. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan juga follow social medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, Rockstar, langsung sebut dan follow social medianya di @sofitelbalinusa2.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, semua orang tuh, gue ngerasa ya, pasti punya cara buat bikin hari itu menyenangkan. Nah, istilahnya tuh, not in the mood, tapi dimut-mutin aja gimana pun caranya. Nah, kalau cewek, biasanya alisnya tuh harus super cetar gitu. Kalau belum, gak akan tuh cewek memulai hari. Nah, kalau cowok, mungkin minum segelas kopi dulu, baru deh kerasa bangun. Nah, paling utama ya, kalau gue, rambut. Tiap hari kalau rambut lepek gitu, udah pasti gue gak mood rockstar. Ngomong-ngomong ya, soal rambut, ini tuh juga nentuin hal apa yang akan lo lakuin dalam seharian ini. Jadi kayak lo bakal menggunakan style rambut sesuai dengan pekerjaan lo dan value yang lo kasih ke masyarakat gitu kan, rockstar. Nah, lo ngerasa gak sih rockstar meskipun udah dijaga nih sedemikian rupa, kalau kita abis aktivitas udah pasti rambut kita tuh agak lurus lagi catokannya, terus agak lepek-lepek dikit pasti. Tapi uniknya rockstar, ada nih orang-orang spesial yang dari pagi sampai akhir hari rambutnya tuh tetap aja klimis terus. Padahal ya, bumi lagi gempa, Kalimantan lagi kebakaran, rambutnya sih kelihatan keren, busukannya yang belum kelihatan.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, nih, gue mau bahas sesuatu tentang lo ya, rockstars. Semua orang tuh pasti punya cara buat lo itu jadi lebih naikin mood lagi. Contohnya tadi gue yang gue itu seneng banget rambut gue itu oke sebelum gue tampil ya, rockstar. Nah, gue ini pengen bahas juga terkait liburan nih ya, rockstars, sama lo. Karena liburan impian sekarang itu udah bukan lagi sekedar mimpi. Bisa banget langsung lo wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Nah, bayangin aja nih ya, rockstars, kalau lo di resort paling keren di Pantai Nusa Dua dan ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis, rockstars. Nah, kalau lo ngambil paket ini, pengalaman lo bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk juga buffet breakfast di cuisine, terus juga 3 course lunch dan dinner di pilihan resort kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, contohnya itu ada cuisine, ada juga di Toya Beach Bar and Grill, dan juga ada di Kuchina, rockstar. Nah, pilihan minuman alkohol dan non-alkohol juga tersedia, rockstar. Juga ada diskon 20% untuk pilihan alkohol yang premium. Nah, asiknya lagi nih ya, rockstars, all inclusive package itu bisa didapetin sepanjang tahun. Jadi lo gak perlu pusing lagi nungguin tanggal merah yang gak muncul-muncul. Plus ada special benefit untuk All Accord Life Limitless member. Jadi rockstars, langsung aja amanin healing lo di www.sofitelbalinusa2.com dan follow juga sosial medianya di @sofitelbalinusa2 rockstar. Nah, sekali lagi langsung aja serbu dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

87.8 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, gue ya setelah ngobrol sama orang-orang yang udah lama kerja, gue menyadari satu hal. Banyak dari mereka itu selalu bakal bersyukur dan inget sama tempat kerja mereka pertama kali. Kenapa? Karena tempat itu biasanya orang itu pertama kali naruh kepercayaan sama mereka, sama potensi mereka. Ketika orang lain mungkin masih belum percaya gitu, atau nuntut pengalaman bertahun-tahun. Nah, biasanya rasa percaya pertama kali saat kita ngelamar kerja di kerjaan pertama kita, nah

langsung lompat aja ke tempat baru yang siap percaya sama kemampuan lo. The Rocking Life Bali lagi buka pintu lebar-lebar buat gabung nih jadi tim kita untuk posisi client service representative. Persyaratannya simple banget, Rockstar. Yang penting lo tuh punya semangat yang tinggi, terus minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa komunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa juga bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Nah, siapa tahu ini bakal jadi awal perjalanan karir yang paling berkesan dalam hidup lo. Langsung aja nih, Rockstar jemput kesempatan lo, kirim CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @therockinlifebali atau email aja sekarang ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, langsung aja serbu direct message Instagramnya @therockinlifebali atau email ke bali

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, Rock Your Day with Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, itu dia tadi lagu dari Iwaka Bebas. Nah, ini di request sama salah satu rockstar kita. Makasih ya rockstar yang udah request. Kalau lo mau request juga, langsung aja di Instagram @rockinglifebali, sama bisa juga lewat WhatsApp. Nah, rockstar, dengerin lagu Bebas yang tadi ini, gue langsung inget masa-masa zaman dulu ya. Lo inget gak sih era 2010-an? Kalau lo anak indie gitu atau lo anak skena ya, dulu itu ada rilisan fisik kaset pita warna-warni. Nah, inget gak lo zaman dulu? Nah, tren kayak gitu tuh muncul dari luar negeri ya, rockstar. Salah satu nama labelnya itu adalah Burger Records. Gue yakin lo pernah denger juga sih, karena ini label lumayan terkenal, jadi mendunia gitu label ini, yang udah ada dari 2007 seingat gue ya, rockstars. Dan didirikan sama Sean Borman sama Lee Rickard. Nah, mereka ini udah menjangkau orang-orang skena dan orang-orang yang cinta sama musik-musik kaset dari tahun segitu. Dan label mereka itu udah berkembang pesat banget, dan salah satu yang terbesar di dunia loh, rockstar. Tapi ya rockstar, emang rock and roll itu selalu punya dua sisi mata uang yang berbeda gitu, rockstar. Di tahun 2020, rockstar, label raksasa ini hancur total dalam waktu seminggu doang. Kok bisa? Kenapa bisa gitu? Karena terjadi gelombang tuduhan seksual, misconduct, dan toxic masculinity. Hah, bisa gitu ya, rockstar? Kayak label yang udah hidup bertahun-tahun hancur karena skandal. Dan ini kebongkar di media sosial, waktu itu topiknya hot banget. Nah, ini nih jadi pelajaran keras buat para pelaku musik di dunia ya, rockstar, bahwa di era sekarang respect dan juga nyediain safe space buat para fans itu harga mati.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

87.8 FM, Rock Your Day with Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar masih nih di dunia yang sama dengan Burger Records tadi. Nih, gue mau bahas tentang novel legendaris Jakarta Undercover-nya Muammar MK. Lo tau gak sih? Pasti tau lah kalau lo sama kayak gue ya, suka baca-baca novel gitu. Apalagi yang ya lumayan-lumayan investigatif gitu, gue suka sih. Nah, lo bayangin aja nih, misalnya nih dia lagi nginvestigasi dunia malam. Gak mungkin kan dia cuma berdiri doang di pojokan sambil celingukan. Gak dapet data dong, rockstar. Nah, dia tuh wajib banget super berani, gercep, dan juga jago approach orang baru. Supaya apa ya? Biar orang-orang tuh mau buka suara. Nah, skill keberanian buat approach orang kayak gitu tuh emang mahal banget dan diperluin banget, rockstar. Kalau lo suka tantangan, suka eksplorasi, dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan buat gabung jadi tim kita untuk posisi account executive. Syaratnya gampang banget. Maksimal umur lo 30 tahun. Nah, terus juga punya kendaraan sendiri, juga harus punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi. Selain itu, biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Comfortable buat approach client online maupun offline. Juga tertarik sama dunia media, konten, dan juga branding. Apalagi kalau lo punya sales experience, it's a plus, it's a nilai plus. Dan diutamain juga kalau lo Bali based. Kalau lo ngerasa nih rockstar punya keberanian buat approach client siapa aja dan jago negosiasi, langsung sikat. Langsung aja kirim CV kamu dan lamaran kamu ya ke direct message Instagram @therockinlifebali atau email juga di bali@therockinlife.com. Sekali lagi ya rockstars, langsung aja kirim CV kamu ke @therockinlifebali dan juga bali@therockinlife.com via email ya rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

nih ya Rockstar. Ada cara yang jauh lebih nikmat dan mewah. Liburan impian tuh sekarang bukan lagi sekedar mimpi. Bisa banget lo wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Bayangin aja nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua Bali yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis. Buat kamu yang ngambil paket ini Rockstars, pengalaman kamu bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine. Terus juga ada 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, seperti Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Kuchina. Nah, ada juga pilihan minuman alkohol dan juga non-alkohol. Diskon 20% untuk pilihan alkohol yang premium. Nah, all inclusive package bisa didapetin sepanjang tahun Rockstar, dan ada juga special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Yuk langsung aja lo rencanain healing mewah lo di Bali. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow juga social medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi Rockstar, langsung aja ke poin dan follow social medianya.

87.8 FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, lo pernah gak sih pas lagi staycation atau lo lagi nyewa villa gitu di Bali, niatnya tuh mau healing kan, tapi pas bangun pagi bukannya lo denger suara ombak atau denger suara yang burung gitu ya di pagi hari, eh malah lo denger suara bor sama suara palu, tangting tangting tangtung tangtung, aduh, langsung kan buyar tuh mood-mood buat santai di villa. Nah, lagi rame banget nih Rockstar dibahas soal pembangunan villa baru nih, yang biasanya lokasinya tuh dempet-dempetan sama villa yang udah berdiri duluan. Kalau kita lihat nih ya Rockstar, dari secara netral aja nih ya, isu ini tuh sebenarnya serba salah juga ya Rockstar. Ada dua sisi mata uang. Di satu sisi ya Rockstar, kasihan sama penyewa atau pemilik villa lamanya gitu. Tamu itu kan bayar mahal buat cari ketenangan, tapi kenyamanannya juga terganggu sama debu dan kebisingan dari villa baru. Belum lagi urusan privasi. Tapi di sisi lain juga nih ya, kita gak bisa nyalahin pengembangan proyek baru juga. Mereka punya hak buat investasi, beli tanah yang legal, dan juga pembangunan itu buka lapangan kerja buat warga lokal serta juga muterin roda ekonomi Bali. Nah, menurut gue ya Rockstar, kuncinya itu ada di tenggang rasa dan regulasi. Ide. Jadi pengembang proyek itu idealnya tuh harusnya tahu diri gitu, ada batasan jam-jam kerja. Jangan pas lagi jam tidur tengah malam ada suara-suara atau nuang-nuang cor-coran, aduh, pas subuh-subuh gitu, itu udah kelewat batas ya Rockstar. Nah, pasang juga nih barrier penahan debu, terus juga peredam suara kalau bisa. Nah, di sisi lain juga pengelola villa lama itu dan baru harusnya komunikasi nih dari awal biar sama-sama enak kan, dan supaya bisnisnya itu sama-sama tetap jalan tanpa ada yang dikorbanin, karena kan juga ending-endingnya mereka bakal tetanggaan gitu. Nah, kalau menurut lo nih Rockstar, gimana? Pernah gak sih lo ngalamin pengalaman yang sama atau lo punya villa dan terjadi hal yang persis seperti yang gue ceritain barusan? Boleh banget cerita dan boleh request juga di therockinlife.bali. Langsung aja ke DM kita ya.

0: Lego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, lo pasti punya gak sih temen yang hidupnya tuh penuh dengan plot twist? Selalu aja ada gebrakan randomnya. Hari ini tuh mungkin ya dia masih nongkrong biasa-biasa aja. Entarnya minggu depannya tiba-tiba update story dah, lagi melukat. Nah, bulan depannya lagi gak ada angin, gak ada hujan, tahu-taunya pindah negara. Atau tiba-tiba ikutan bungee jumping. Kayak perasaan kemarin lu lagi A deh, tiba-tiba sekarang langsung lompat kemana di lokasi yang sangat random. Nah, orang-orang yang spontan dan berani keluar dari zona nyaman kayak gini tuh yang selalu bikin hidup kita tuh makin seru dan enggak ngebosenin, gak sih rockstar? Nah, kalau lo ngaku berani ambil tantangan, suka hal baru dan punya energi yang impulsif buat hal-hal yang positif, nah The Rockin' Life Bali lagi ngebuka pintu lebar-lebar buat gabung jadi tim kita untuk posisi client service representative. Persyaratannya simple, yang penting lo punya semangat tinggi, minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat dalam belajar dan beradaptasi. Nah, saatnya nih buat lo jadiin keberanian itu jadi gebrakan baru gitu di karir lo. Langsung aja kirim CV dan lamaran lo ke DM Instagram @therockinlife.bali atau email aja langsung ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi langsung aja di DM ke Instagram @therockinlife.bali atau

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, lagi rame nih, akun WhatsApp tiba-tiba kena review gak bisa ngechat. Waduh, dilansir dari CNBC Indonesia nih ya. Rockstar beritanya emang lagi hangat banget dibahas di mana-mana. Rockstar, bayangin aja ya, lagi asik nih chatting atau ngurus pekerjaan, tiba-tiba akun WhatsApp lo kena review, mendadak gak bisa ngirim pesan sama sekali. Rockstar, panik gak? Nah, pihak Meta sendiri ya Rockstar udah angkat bicara soal fenomena ini. Menurut Meta, sistem keamanan mereka emang secara berkala melakukan peninjauan otomatis buat mendeteksi aktivitas yang terindikasi spam, penggunaan aplikasi nggak resmi kayak WAGB atau adanya laporan dari pengguna lain. Tapi tenang aja Rockstar, Meta ngetegesin kalau akun lo emang nggak melanggar aturan, nanti proses peninjauan ini cuma sementara doang. Nah, buat lo yang akunnya nih tiba-tiba lagi kena peninjauan dari Meta, ini dia nih langkah yang wajib banget lo lakuin. Pertama, kalau di akun lo muncul kayak gitu, biasa di bawah langsung ada tulisan klik untuk diklik request a review. Nah, terus nanti lo bisa juga nulis penjelasan singkat, kasih alasan kalau lo itu nggak ngelanggar kebijakan dan cuman pakai aplikasi yang resmi aja. Lalu di sana juga akan diinfoin kalau lo harus sabar dan menunggu 1x24 jam sampai reviewnya itu selesai ya Rockstar. Nah, itulah kenapa ya Rockstar pentingnya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang resmi. Nah, momen ini tuh jadi pengingat buat kalian-kalian yang suka pakai aplikasi yang gak resmi. Ngapain sih pakai aplikasi gak resmi Rockstar? Nah, langsung uninstall semua aplikasi-aplikasi kalian yang mod atau gak resmi, langsung download yang resmi ya Rockstar. Ada gak sih warga Rockstar hari ini yang akunnya kena sasaran nih? Coba cerita.

87.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yay, it's 4 o'clock. Akhirnya gue udah sampai ke penghujung siaran gue hari ini ya, Rockstar. Happy banget deh gue bisa nemenin lo dari jam 12 tadi sampai jam 4 sore ini, Rockstar. Huge shout out buat dua orang di balik studio ini. Ada Kak Aca, ada Kak Ari yang udah backup gue dari tadi. Thank you so much buat operator gue yang udah ngebantuin gue, dan juga seluruh tim The Rockin' Life Bali. Dan juga tadi ada Rockstar yang udah request ke gue, ada Rockstar Indah, ada Rockstar Abi. Thank you so much. Dan siaran siang hari ini tuh bener-bener padet banget ya, Rockstar, dan dapat banget nih roller coasternya. Kita udah deep talk tadi ngomongin skandal kelam yang merontokkan Burger Records gitu, label international hits yang zaman dulu sangat terkenal, yang mengingatin kita kalau toxic culture di industri musik itu nggak bisa ditoleransi sama sekali. Nah, kita juga sempat bahas nih kepanikan massa

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

87.8 FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.
4: You're listening to the Rockin' Life Bali Sunset Session.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma dimana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah Violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Lego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam setengah satu siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: panas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Lakin Light Bali. Udah kerasa gitu kan ya rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat melepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial. Kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata. Terus ada slow cook roasted beef salad, ada seafood on ice, ada artisan cheese selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah Violet, kamu akan dapat nih. Bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia. Plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat melepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial. Kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agriata. Terus ada slow cook roasted beef salad, ada seafood on ice, ada artisan cheese selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia. Plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif.

0: sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Station Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: Well, it's a very brilliant event. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, bangunlah kau, bangun sekarang juga. Karena udah jam saat kita untuk beraktivitas. Kalau gue barusan dari berangkat menuju studio Rockstar ya, banyak banget orang-orang yang baru kelar lari. Maksudnya baru mulai lari pun ada juga. Dan maksud mungkin lo Rockstar yang kemarin baru kelaran lari Maybank Marathon, kongres untuk semua finisher ataupun pokoknya semua ikutan di acara kemarin gitu ya. Dan pastinya seru banget. Lo udah lihat gini nggak cah, misal teman-teman yang ikutan Maybank gitu, selain Gek Mahadiva itu ada lagi yang lain atau itu aja? Mungkin di sosial media ada juga yang lain ya yang kau lihat ya, pastinya ya benar-benar seru, benar-benar banyak pesertanya termasuk teman gue kaget dia tiba-tiba menjadi salah satu finisher full marathon. Jadi kayak wow, amazing. 42 koma sekian kilo itu Rockstar ditempuh dengan dua kakinya. Jadi benar-benar hebat banget untuk lo Rockstar yang udah berhasil melakukannya. Dan pastinya Rockstar kita bakal ngobrolin seru-seruan hari ini. Kalau gue sendiri sih kemarin ya nggak ada ngapa-ngapain sih ya, lebih ke santai-santai aja, lebih ke nggak ada kerjaan kali ya, nggak ada benar-benar job gitu. Kasihlah gue job Rockstar biar benar-benar bisa melakukan semuanya serba bisa. Dan kalau gue sendiri lebih suka sama teman yang selalu bisa menjawab gue. Hi Yuyu.
2: Hi.
1: Rockstar, gue suka sama yang benar-benar spontan gitu. Gimana perjalanan barusan?
2: Ayo, perjalanannya cukup drama ya. Mungkin kalau karena kemarin habis weekend, terus hari ini tiba-tiba udah weekday lagi, agak dar-dar-dor ya.
1: Agak dar-dar-dor. Nggak ya. Kerasa ya? Oh ya, welcome back to Senin Rockstar. Selamat kerja. Dan akhir Agustus juga ternyata. Betul, ya. Akhir Agustus menuju tanggal gajian juga.
2: Yes. Harusnya semangat banget ya. Karena bentar lagi gajian, walaupun ada yang cuma numpang lewat ya. Karena cicilannya juga udah menanti ya.
1: Betul.
2: Sisanya lumayan lah ya.
1: Gak apa-apa ya Rockstar ya. Karena kita bakal temen kamu selama 3 jam ke depan pasti ya di GMAR.
2: Good morning.
1: Happy Rockstar with
2: Yuyu Medelin
1: and Harry Wedeh.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Hajit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah selatan prefektur Ibaraki dekat Tokyo Minggu 23 Agustus 2026 dini hari, yang menyebabkan 37 orang mengalami luka-luka dan mengganggu perjalanan kereta api. Badan Meteorologi Jepang mengkonfirmasi tidak ada potensi tsunami karena gempa bersumber kedalaman 68 km. Otoritas setempat memperingatkan potensi gempa susulan dan risiko tanah longsor karena struktur tanah yang labil pasca hujan deras.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Seorang WNA

0: Legian Kuta. Peristiwa yang terjadi 5 Agustus 2026 dan baru dilaporkan pihak keluarga ke polisi setelah korban sempat dirawat kritis dan menjalani beberapa kali operasi hingga dinyatakan meninggal 20 Agustus 2026. Pihak kepolisian Polresta Denpasar sekarang melakukan pendalaman awal terkait dugaan penganiayaan, sementara kabar meninggalnya korban sempat viral setelah diunggah pihak keluarga di media sosial. This is Hugh Medellin.
1: This is Harry Weda.
0: For The Rocking Life Bali.
1: Newsroom.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yes, Rockstar. Mungkin kita di depan buram atau seram, Rockstar. Mm-mm. Pastikan kamu selalu safe ya dengan kendaraan kamu. Yes. Ya, sekarang gue yakin udah mulai pada berangkat kemana-mana yang melalang buana, ngider buana.
1: Yes, dan pastinya kalau ngomongin masa depan itu tuh gak ada yang tahu ya. Tapi menurutku minimal sehari ya. Minimal seumur hidup sekali kamu harus nyobain namanya tantangan. Apalagi kita nih jiwa-jiwa muda, wajib banget nih Rockstar untuk nyobain tantangan. Dan misalnya kalau kamu memang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus. Diutamakan Bali Base ya Rockstar. Dan kalau itu kamu, langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram di @therockinglife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi bisa dari Instagram di @therockinglife.bali dan email juga ke bali@therockinglife.com.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yeay, siapa nih yang udah gak sabar untuk kita ngebahas tentang Celebrity Hollywood?
0: Nah, kita keberuangan hari ini Rockstar ada Ariana Grande yang mendapatkan izin pengadilan Los Angeles untuk mengajukan Supona, jalur cepat untuk membongkar identitas hacker anonim yang mencuri dan menjual karya musiknya yang belum dirilis.
1: Ya, setuju sih aku kalau bisa bongkar semuanya ya Mbak Ariana.
0: Kayaknya sebelumnya kita udah sempat bahas tentang hack-hack ini ya.
1: Tapi ini semakin
0: lanjutannya.
1: Yes, soalnya yes. Menurutku tuh sangat merugikan ya. Apalagi lagu-lagunya itu memang lagu yang belum dirilis gitu dan dijual di dark web kan. Dan kuasa hukum dari Ariana sendiri itu menegaskan tindakan pengungkapan informasi secara dipercepat ini tuh sangat mendesak ya. Jadi memang sengaja dibuat untuk mencegah berlanjutnya aksi penyebaran materi kreatif dan penjualan data pribadi Ariana di dark web. Tuh, setuju sih. Bongkar sebongkar-bongkarnya ya.
0: Harus dibongkar sampai ketahuan. Semoga kasusnya Ariana nih segera berakhir ya. Pokoknya Rockstar jagalah data pribadi yang utama ya. Yes. Karena belakangan ini WA itu sering ada yang keblokir gitu loh.
1: Iya. Kemarin juga temanku ada yang kena juga.
0: Jangan sampai lah ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: What's this?
1: Oh, ini gue yakin lo udah tahu lo yang menangnya. Yes. Mungkin di 2 tahun lalu kali ada ya.
0: Bener.
1: Featuring Bruno Mars with Apathy. Ya mungkin kalau ngomongin Apathy ini langsung keinget sama suasana Korea gitu, Rockstar ya. Cuman kali ini kita akan move ngajakin lo ke yang otentik ala Italia. Yang pastinya gak usah jauh-jauh terbang, Rockstar. Cukup stay di Bali aja.
0: Yes.
1: Karena pastinya di Destinasi Nusa Dua Bali kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua.
0: Yes.
1: Pastinya di The One and Only di Prego.
0: Wow.
1: Dengan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch ada, dinner ada juga, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang akan kembali nih Rockstar di 30 Agustus 2026 ini dari jam 12.30 siang. Jadi lo bisa nikmatin menu otentik Italia yang pastinya udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci.
0: Yep.
1: Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert lainnya ada juga, Rockstar. Dan selain makanan, lo akan disuguhkan juga sama live music, Kids Entertainment, dan akses ke semua area kolam renang dan pantainya. Termasuk juga ada clay workshop bersama Membumi Project.
0: Pokoknya lengkap banget ya.
1: Pastinya selengkap itu, Rockstar. Dan brunch Viola ini lo bisa nikmatin cukup dengan harga Rp690.000 plus

0: @prego, di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga @westinbali.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
2: Yes, Music Lab is back, Rockstar. Dan kali ini kita bakal bahas satu single terbaru dari Alex Warren, yang dia ngeluarin single Rescuer. Jadi single terbaru dari Alex Warren ini tuh dirilis 7 Agustus 2026 kemarin. Dan lagu ini tuh diproyeksikan sebagai salah satu track utama menuju album studio pertamanya dia yang judulnya Wild Child.
0: Nah, ngomongin tentang lirik lagu Rescuer ini ya, jadi ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang katanya sih ya berada di titik terendah dan merasa terpuruk. Ini nih digambarkan loh liriknya, 6 feet down in the dirt, lalu menemukan sosok yang menghadirkan kembali harapan dan menyelamatkan tanda kutip hidupnya. Ya,
2: dan emang si Alex Warren ini tuh nulis lagu ini sebagai wujud apresiasi dan rasa terima kasihnya dia yang mendalam banget lah pokoknya untuk istrinya si Cole.
0: Benar-benar sesuai judulnya ya, Rescuer. Jadi mari Rockstar, untuk kamu yang siap kita rescue, ayo kita dengerin Alex Warren with
2: Rescuer.